0: sånn hun ser.
1: Allan! Allan!
0: Hva er sånn behan? Da har man en lagt sol. Er det ingen på meg som har blitt?
1: Alan!
0: Nung sa lagi ka?
1: Sige, ko ka bli sa bertahan. Di maabli.
0: Oh? Pero di man maabli nga. Nama sa sudan da?
1: Mau gani. Pero bisa kung saan ko ka bli, kahigi kayo. Alan, mamalin na lang lagi ta. Di na ko din eh. Di na ko.
0: Naalasap ka lang da, utali mo huna-huna. Huwag tanga na.